0: Budi, dari tadi kamu mancing, apa aja yang kamu dapat?
1: Aku kesal. Dari tadi aku mancing, kailku selalu mendapat kaleng bekas, karung bekas, dan nih, baju.
0: Hah? Duh, seandainya kamu dapat lampu Aladin, langsung aja minta agar bisa menjadi nelayan yang sukses.
1: Tidak juga, teman. Aku ingin agar pantai ini bersih, bebas dari sampah, agar terumbu karang dapat bertumbuh dengan baik, tidak susah mencari ikan, dan alamku tetap lestari.
0: Wah, hebat. Kamu memang temanku.
2: Ayo, lestarikan alam kita dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di pantai.
3: Tong susah lesai, so game over. Sakit isu, jadi stop, su jang datang lai. Sasu capek dengan hubungan yang toks.
4: Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon ada di acara Paparisa Komunitas Basudara yang kita hadirkan, pertemuan Iba Sudara semua, sampai nanti Katon ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara, nanti di Paparisa Komunitas, selain hiburan ya, ada beberapa info juga yang nanti akan kita hadirkan pertemuan Iba Sudara di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, Basudara. Tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, satu info beta hadirkan pertemuan Basudara di Paparisa Komunitas pagi ini. Sebagai wujud nyata penguatan hubungan antar instansi lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser menggelar kegiatan silaturahmi bersama anggota Koramil Geser dan personil Polsek Seram Timur yang dikemas dalam acara Coffee Morning yang berlangsung di ruang Aula Lapas Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Kedatangan rombongan yang juga dimaksudkan sebagai kegiatan sambang ini disambut langsung oleh Kepala Lapas Geser Nober Hasanda, didampingi Kepala Urusan Tata Usaha M. Al-Hamid serta Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban Surdin Derlen. Dari unsur TNI Polri hadir Serka AM Tela dan Serka H. Badeluair. Dari Koramil Geser dan Bripka SB Mausa ya, BSB Mausa dan Bribtu Rahman dari Polsek Seram Timur. Kalapas Geser Nober Hasanda Anto tekankan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan menyinkronkan pola pengamanan demi terciptanya pelayanan yang prima dan humanis di Lapas Geser. Senada dengan hal itu, Kasubsi Kamtib Surdin Derlen Anto bilang kegiatan ini menjadi momentum penyelarasan persepsi APH dalam menyelenggarakan sistem keamanan di lapas dan lingkungan bermasyarakat. Dukungan penuh juga disampaikan oleh APH yang hadir. Bribtu Rahman menyatakan kesiapannya dalam menjaga keamanan wilayah. Nah, di tempat yang sama, Serka A. Tela dari Koramil Geser turut mengapresiasi inisiatif penguatan hubungan antar instansi ini. Menurut tentua, sinergitas antara TNI, Polri, dan Lapas harus terus berjalan secara berkelanjutan. Kegiatan Coffee Morning ini diharapkan tidak hanya menciptakan keamanan guna menunjang program pembinaan dan pelayanan yang prima di Lapas Geser, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan pembinaan di Lapas Geser. Nah, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, kembali satu info beta hadirkan partemani Basudara. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai terus memperkuat pembinaan kepribadian warga binaan melalui kegiatan literasi di perpustakaan Beranda Mesra sebagai sarana edukasi dan pengembangan diri warga binaan. Kegiatan membaca yang rutin dilaksanakan menjadi salah satu bentuk pembinaan positif yang mendorong warga binaan memanfaatkan waktu selama menjalani masa pidana dengan aktivitas yang produktif, sehingga meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan membentuk karakter yang lebih baik. Pelaksana harian Kepala Lapas Wahai Usman Bakri Anto tegaskan perpustakaan merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh warga binaan sebagai bekal dalam mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Momentum kegiatan literasi kali ini terasa lebih istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Pustakawan Nasional. Menariknya, pengelolaan perpustakaan Beranda Mesra tidak hanya dijalankan oleh petugas, melainkan melibatkan langsung warga binaan yang diberdayakan menjadi pustakawan. Mereka dilatih untuk mengelola administrasi peminjaman buku, merawat koleksi, hingga menata ruang baca agar tetap nyaman. Staf subseksi pembinaan Rahmatsia Latif Ode Antua sampaikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang belajar yang menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat bagi warga binaan. Nah, Pak Saudara, antusiasme warga binaan dalam memanfaatkan perpustakaan Beranda Mesra pun terus meningkat. Salah seorang warga binaan yang dipercaya menjadi pustakawan, HT, mengaku kegiatan membaca dan mengelola perpustakaan kini menjadi rutinitas yang memberikan manfaat besar selama menjalani masa pembinaan. Melalui pemanfaatan perpustakaan Beranda Mesra dan pemberdayaan warga binaan sebagai kader literasi, Lapas Wahai terus menghadirkan lingkungan pembinaan edukatif dan produktif. Literasi diharapkan menjadi budaya positif yang membentuk warga binaan menjadi pribadi berpengetahuan, berkarakter, dan siap menjalani proses reintegrasi sosial sebagai anggota masyarakat yang lebih baik. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Bapak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Paparisa Komunitas yang sudah kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara dari jam 9 tadi sampai di saat ini Bapak Saudara katon di jam 10. Acara-acara selanjutnya masih akan kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Tepat jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong ada di kabaran Donci, Basudara, yang kita hadirkan pertemuan di Basudara. Kembali satu info menarik nih. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi digital melalui pencanangan program Siaga Lawan Kejahatan Keuangan Salawaku. Basudara, komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menghadiri sosialisasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan scam yang digelar Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku bersama Polda Maluku di kantor OJK Maluku pada hari Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, OJK, Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mencegah kejahatan keuangan sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat. Gubernur Hendrik Lewerisa untuk bilang perkembangan teknologi digital memang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun di sisi lain, berbagai modus kejahatan seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal, phishing hingga penipuan transaksi digital juga semakin marak dan dilakukan dengan cara yang semakin canggih. Menurut Antua, tantangan tersebut harus dihadapi melalui penguatan literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di desa-desa dan pulau-pulau terluar Maluku. Antua tegaskan, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan edukasi agar masyarakat lebih cerdas dan tidak mudah tergiur tawaran keuntungan yang tidak masuk akal. Basudara, Gubernur berharap gerakan Salawaku menjadi gerakan moral masyarakat Maluku untuk saling peduli, saling mengingatkan, dan saling melindungi dari berbagai bentuk kejahatan keuangan. Melalui kolaborasi lintas sektor, program tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang legal, aman, terpercaya, serta memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi digital. Untuk informasi ini, Basudara, masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa, karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katun di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong masih ada di kabaran Donci yang beta hadirkan Pak teman Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Satu info lagi nih Mbak Sudara, beta hadirkan kepolisian daerah Maluku matangkan kesiapan pengamanan jelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking menjadi momentum penting yang membutuhkan dukungan keamanan yang optimal. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terbaik selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Nah, Pak Saudara, menurut Kapolda, kepastian keamanan merupakan salah satu faktor fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Karena itu, Polda Maluku terus memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat guna memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui analisis dan evaluasi kesiapan pengamanan yang dipimpin Kabak Renops Stama OPS ya Polri melalui video conference pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Dalam forum tersebut, Karo OPS Polda Maluku Kombes Pol Ronald Refli Rumondor SIKMSI memaparkan kesiapan pengamanan secara komprehensif yang telah disusun Polda Maluku. Rapat yang diikuti Direktorat Intelkam, Direktorat Pengamanan Objek Vital, Direktorat Samapta, Satuan Brimob Polda Maluku, serta jajaran Polres Kepulauan Tanimbar itu membahas berbagai aspek pengamanan mulai dari pemetaan potensi kerawanan, strategi operasi hingga kesiapan personel di lapangan. Dalam paparannya, Kar OPS menjelaskan bahwa Polda Maluku telah melakukan identifikasi berbagai potensi kerawanan, termasuk kemungkinan aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan, hambatan terhadap akses transportasi, maupun ancaman terhadap keamanan tamu negara dan tamu undangan. Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, Polda Maluku menyiapkan pola pengamanan berlapis melalui pembentukan struktur organisasi pengamanan, satgas dan subsatgas sesuai fungsi masing-masing, pengamanan objek vital, jalur kedatangan dan keberangkatan, bandara, pelabuhan, lokasi acara, hingga pengamanan VIP dan VVIP. Nah, Pak Saudara, Anto juga memberikan apresiasi atas kesiapan Polda Maluku yang dinilai telah melakukan perencanaan pengamanan secara matang dan komprehensif. Terakhir, Anto bilang, beta menilai kesiapan pengamanan yang dipaparkan Polda Maluku sudah sangat baik. Hasil evaluasi ini akan katong laporkan kepada Astama OPS Kapolri sebagai bagian dari kesiapan pengamanan kegiatan strategis nasional. Oke, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip ya dari rri.co.id.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

0: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia Maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, semangat hidup sehat, persatuan dan perdamaian mewarnai pelaksanaan World Cup Peace Run yang digelar sebagai salah satu rangkaian kegiatan GBR Wisata Volume 4 di kawasan Gong Perdamaian Ambon. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan masyarakat Maluku melalui semangat sportivitas dan gaya hidup aktif. Mengusung tema yang terinspirasi dari euforia sepak bola dunia, seluruh peserta diwajibkan mengenakan jersey tim nasional favorit mereka. Beragam warna dan desain jersey dari berbagai negara membuat suasana semakin meriah, sekaligus menghadirkan nuansa kebersamaan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Sebanyak 150 peserta dari berbagai kalangan usia turut ambil bagian dalam kegiatan ini, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas lari, hingga masyarakat umum tampak antusias mengikuti lomba sejak pagi hari. Kehadiran peserta dari berbagai usia menunjukkan bahwa olahraga lari dapat menjadi aktivitas yang dinikmati oleh semua kalangan. Nah, sebelum flag off dimulai, seluruh peserta mengikuti sesi pemanasan yang dipimpin oleh komunitas Amboina Runners. Gerakan pemanasan dilakukan untuk mempersiapkan kondisi fisik peserta sekaligus meminimalkan risiko cedera selama menempuh rute lari sejauh 5 km. Nah, Bapak Saudara, World Cup Peace Run menjadi salah satu penutup rangkaian GBR Wisata Volume 4 yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan promosi pariwisata, tetapi juga mengajak masyarakat membangun pola hidup sehat serta mempererat persatuan melalui kegiatan yang positif dan penuh semangat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Ya, baik Mbak Saudara, saat ini ya Katong ada di Papalisa, Paparisa, Papalele, dan seperti biasa ya Papalisa, Papalele akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu amon akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua. Dan saat ini Beta Hati Mandilet yang akan menemani Mbak Saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah disiapkan for Mbak Saudara dong semua. Informasi akan kita kasih setelah kita nikmati beberapa doncang berikut ini.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batulah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Khusus Pro Ampa.
1: Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara, di tengah padatnya aktivitas, tekanan pekerjaan hingga berbagai persoalan kehidupan, banyak orang lupa bahwa menjaga kesehatan yang selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Salah satu kebiasaan sederhana yang sering katong anggap sepele yaitu tertawa. Ternyata basudara, tertawa memiliki manfaat besar bagi katong punya kesehatan fisik maupun mental. Nah, tawa bukan hanya ekspresi kebahagiaan, tetapi juga jadi mekanisme alami tubuh mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, dilansir dari Halodoc ya, tertawa memicu otak melepaskan berbagai zat kimia seperti endorfin, dopamin, dan serotonin yang berperan menciptakan rasa bahagia, nyaman, serta membantu mengurangi rasa sakit. Pada saat yang sama, kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin ikut menurun sehingga tubuh jadi lebih rileks. Tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tertawa juga memberikan manfaat nyata bagi kondisi fisik. Saat seseorang tertawa, tubuh menghirup lebih banyak oksigen sehingga merangsang kerja jantung, paru-paru, serta otot tubuh. Sirkulasi darah pun jadi lebih lancar yang membantu organ-organ tubuh bekerja secara optimal. Nah, basudara, kebiasaan katong tertawa juga diyakini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pikiran yang lebih positif akibat tertawa mampu merangsang pelepasan zat yang membantu tubuh melawan stres sekaligus meningkatkan produksi antibodi dan sel imun. Dengan daya tahan tubuh yang lebih baik, risiko terserang penyakit pun dapat berkurang. Nah, sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Iya, baik. Basudara masih di kabar dan Donji, beta masih terus kasih informasi per Basudara dong ya di siang ini. Ya semoga informasi yang beta kasih Basudara bisa mengetahui perkembangan apa yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Informasi akan beta kasih setelah kita nikmati beberapa Donji yang berikut ini.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong inovasi sektor pertanian sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah melalui berbagai program berkelanjutan. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda menyatakan kerjasama dengan BI telah berjalan secara intensif, terutama melalui pengembangan program digital yang di sejumlah wilayah di Maluku. Selain dengan BI, Dinas Pertanian Maluku juga memperkuat kerjasama dengan OJK untuk memperkuat akses pembiayaan bagi petani melalui program fasilitas keuangan mitra tani. Program tersebut melibatkan penyuluh pertanian di 11 kabupaten kota yang telah mendapat pelatihan khusus. Ilham juga menyatakan para fasilitas bertugas mendampingi petani mulai dari edukasi, pengelolaan usaha hingga membantu proses pengajuan pembiayaan ke lembaga perbankan termasuk akses terhadap kredit usaha rakyat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara. Baru saja ketemu, dengarkan satu donci punya Mita Talahatu yang baru saja berlalu dari ya Fizrin Friskli Nikijulu, percuma yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara di siang ini. Ketong ada di menit ke 55 lepas dari pukul 13 ya. 5 menit lagi ya ketong masuk di pas jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Mas Saudara, penguatan peran Babinkamtibmas menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi digital di Maluku. Kebijakan ini jadi bagian dari implementasi gerakan siaga lawan kejahatan keuangan yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku bersama Polda Maluku. Polda Maluku menegaskan Babinkamtibmas akan dibekali kemampuan untuk menjadi ujung tombak edukasi kepada masyarakat, melakukan deteksi dini, serta mencegah berbagai bentuk kejahatan keuangan hingga ke desa dan kelurahan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan berdasarkan data nasional hingga 31 Mei 2026, sistem informasi penanganan aktivitas keuangan ilegal telah menerima lebih dari 18.000 laporan aktivitas keuangan ilegal. Sementara Indonesia Anti-Scam Center mencatat lebih dari 579.000 laporan penipuan transaksi keuangan dengan nilai kerugian yang sangat besar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkah.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara, kabar dan bonci masih terus menghiasi ruang dengar bapak saudara dan semua di siang ini. Nah, sebuah foto lawas yang memperlihatkan kawasan pesisir Batu Merah, Kota Ambon pada tahun 1984 kembali mengundang nostalgia masyarakat. Foto tersebut dibagikan oleh akun Facebook ya, History of Maluku dan Maluku Utara dan mendapat banyak tanggapan dari warganet yang mengenang suasana Ambon tempo dulu. Nah, bapak saudara, dalam foto itu terlihat hamparan pantai yang masih alami dan sejumlah anak bermain di tepi pantai. Latar belakang perbukitan dan pemukiman sederhana menjadi gambaran kehidupan masyarakat Batu Merah pada masa itu. Nah, kondisi laut yang jernih dan kawasan pesisir yang masih bersih menjadi perhatian banyak pengguna media sosial. Salah satu warganet mengenang ramainya kawasan tersebut pada malam hari. Menurutnya lokasi itu jadi tempat favorit warga untuk mencari lontong dan ikan bermain. Nah, bapak saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara, saatnya kita bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-nya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, echo juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini. Saya lagi komunikasi juga sama operator saya
1: ya,
2: nih kan.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya ya, Wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Mana ini operatorku?
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya.
2: Iya, ya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan, aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Oke. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Iya.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kening kita berkerut, tetapi
2: iya.
3: Yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di-share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah, ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan yeah, sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, yeah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik,
2: yeah,
3: ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, yeah, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Ya. Baik. Yeah. Nah, Bu Dokter.
3: Iya.
2: Yeah. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media yeah, sosial yang yeah, sangat global. Yeah. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri nih, Bu Dokter?
3: Iya. Yeah. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada trigatra ya yang

0: lah dia menggunakan bahasa daerah misalnya,
1: Mm-mm.
0: ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting
1: Iya.
0: kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya.
1: Iya.
0: Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional, ya.
1: Betul.
0: Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu, kelas 1 sampai kelas 3 itu, di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar, ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise, ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar, itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu, ya, sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar, yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu, ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner, ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini, baik sekali anunya, ya, istilahnya. Sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
0: Terus kemudian para influencer, ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, ipake ki bedeng baju kos yang ada tulisannya,
1: tulisan lontara,
0: ya, lontara, terus kasih maki terjemahkan di terjemahan di bawah tuh.
1: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti, tahu
0: ada orang tidak bisa membaca.
1: Iya.
0: Jadi saya kira Mbak seperti itu, ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Ya, saya kira itu, Mbak.
1: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
0: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan, ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity, ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena Dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit

0: data yang
1: boleh,
0: ada
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Data dari balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
1: Iya. Wow.
0: Dan 25 bahasa berstatus rentan, ya. Sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda, ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
1: Wow.
0: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya.
1: Iya.
0: Ah, jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, ya.
1: Betul.
0: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya, ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya, saya tuh kadang merasa iri Mbak, ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
1: Oh iya.
0: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tung ya anak ya. Kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar.
1: Sehingga, harus bahasa luar ya.
0: Iya, selalu ada tommy anunya logatnya.
1: Ada tommy logatnya.
0: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan
1: sudah berdialek
0: Makassar.
1: Iya.
0: Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini. Beleng-beleng ya, sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus bilang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak, ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu, sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan, mariki.
1: Ya,
0: apaan tuh? Pakai ki ya.
1: Iya.
0: Yang paling ini adalah kata kita. Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
1: Bentuk kedua iya benar.
0: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
1: Iya,
0: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
1: Iya. Salah tangkap.
0: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak? Iya, satu kamar ya. Tidak Bu, kita. Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
1: Maaf, memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau
1: kita
0: kita itu
1: anda,
0: ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific.
1: Yeah.
0: Barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
1: Iya.
0: Saya kira seperti itu.
1: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
0: boleh,
1: telepon.
0: Oke.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Yeah, sambil kita break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak siapa sih? Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: Pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di... Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu. Oh,
3: namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng nah, itu apa kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama ibu dokter dulu.
2: Bu dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu dokter?
4: Ya, jadi di Makassar itu ada dua mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya ya. Misalnya Daeng Singar ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya gitu. Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng yeah. Singar ya,
3: Daeng Gaga
4: ya, Daeng Gaga itu maksudnya karena cantik.
2: Oh ya. Berarti nggak bisa disambungkan sama nama bu, kayak Daeng Dewi gitu nggak bisa.
4: Ya, boleh juga. Itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama, bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Lebih tua ya. Gitu ya.
4: Ya,
2: ya. Oke. Okay.
4: Ya.
2: Ya udahlah. Ya, berarti ya, sekarang ya. Udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga nggak apa-apa gitu kan ya?
3: Lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dingin. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik baik baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya.
2: Oke deh. Kita buka line teleponnya. Silakan di share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kanova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798. Dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak. Karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masih kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Iya, oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya?
2: Iya, Roman-romannya dari Pasar Rebo ya?
5: Ibu dokter ya.
4: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Iya ibu dokter ya.
3: Iya dokter.
2: Iya iya.
5: Assalamualaikum ibu dokter.
2: Ya, oleh kasih tahu Pak. Dulu dari siapa main masuk-masuk aja
5: oh,
2: rumah
5: dari
2: orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari Pak, siapa?
5: Bang Haji Amsar
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah ya. Itu ya.
4: Iya.
5: Yang nggak pernah kering.
2: Nggak pernah kering deres mulu gitu ya.
5: Iya. Oke. Okay. Apa kabar di ya. Makassar?
4: Ya baik. Sulawesi. Baik Pak.
5: Iya. Iya ibu dokter sehat ibu dokter ya ibu dokter
4: alhamdulillah.
5: Ya.
4: Iya,
2: iya. Iya.
5: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres.
2: Hmm.
5: Yeah. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
2: Di?
5: Kamal Muara ya karena maksudnya Jakarta Utara ya.
2: Mm-mm.
5: Mm-mm. Banyak kawan saya dari Sulawesi, ibu dokter.
2: Ya. Yeah.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju. Mm-mm. Itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar.
2: Mm-mm.
5: Mungkin Ica itu yang suka on air ya mungkin ya mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu.
2: Oh,
5: katanya
2: gitu.
5: Udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya, iya, iya.
3: Langsung pertanyaannya
5: jadi
3: nih.
5: Yang saya mau tanya itu kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu ibu dokter.
2: Oh, tadinya.
5: Enggak.
2: Oh, okay.
5: Ya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Ya, gitu aja Pak Haji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: Pak Haji ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya."
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh penapa artinya.
2: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih. Ibu dokter sama Daeng Dewi.
2: Yo.
5: Ponopa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Amsar.
2: Iya.
3: Ya.
2: Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
2: Halo.
6: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio
3: kayaknya ya. Radio.
6: Enggak.
3: Iya. Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Ya udah kalau begitu
3: kita putuskan.
2: kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke kalau ada satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
3: Delay.
2: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
7: ini,
2: dulu.
7: Iya, apa namanya?
3: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf di dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
6: Volume radionya dimatiin.
3: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
3: saja.
7: Iya.
3: Oke. Okay.
7: Selamat siang, Pon.
3: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Yang mau saya tanyakan.
3: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan?
3: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. masalah dengan generasi Z itu.
3: Apa yang dilakukan saja para generasi Z?
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Paham Sak dulu lah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta Barat ya.
3: Iya. Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase, ya. Ibase. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak, nah.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya Pak?
2: Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Ini... Selamat siang Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naikik mai Karaeng. Padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang. Tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya Asailek itu mungkin dia pakai Z, padahal harusnya S, mm-hmm. ya. Karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti mm-hmm. itu.
3: Yeah.
4: Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, mm-hmm. Ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar mm-hmm. sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui.
3: Yeah.
4: Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi.
3: Yeah,
4: ya,
3: yeah.
4: Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti
3: betul.
4: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster
3: mm-mm.
4: yang anak-anak biasa kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya jadi
3: betul.
4: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah mm-hmm. ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram dan seterusnya.
3: Seperti
4: itu Mbak
2: baik.
4: Nova.
2: Baik Nova. Bu dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke. Keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya, Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke, siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia.
3: Makasih,
2: mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: saudara, sebanyak 20 individu satwa liar menjalani rehabilitasi dan observasi di Pusat Konservasi Satwa Kembali Maluku. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku sebelum dilepas liarkan ke habitat alaminya, puluhan satwa dilindungi ini sebelumnya merupakan hasil penyelamatan dari BKSDA Jakarta yang diserahkan ke BKSDA Maluku. Satwa yang ditranslokasikan terdiri atas 1 ekor kakatua Maluku, 8 ekor nuri bayam, 2 ekor nuri Maluku, 4 ekor kasturi Ternate, 1 ekor biawak aru, dan 4 ekor ketam kenari. Seluruh satwa tiba dalam kondisi hidup dan kini menjalani masa rehabilitasi serta observasi sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi fisik dan perilakunya sebelum dikembalikan ke habitat alaminya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula?
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah, sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: meskipun pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran.
1: Tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Mas Saudara, warga di kawasan Pasolarir, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, mengeluhkan pemadaman listrik yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, tepatnya di Selasa 7 Juli 2026. Pemadaman tersebut disampaikan oleh PLN sebagai bagian dari jadwal perawatan dan pergantian kabel jaringan utama guna meningkatkan keandalan pasokan listrik. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan warga melalui keterangan resmi PLN unit selaksana pelayanan pelanggan menyatakan pekerjaan ini diperlukan untuk mencegah gangguan yang lebih parah, mengingat saat ini Kota Ambon diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Perawatan ini juga bertujuan untuk menghindari risiko korsleting akibat jaringan yang tertutup pohon besar di tepi jalan utama.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, saat ini Ketong ada di acara Dandut Nusantara, di mana hiburan lagu-lagu dandut akan menghiasi ruang dengar Basudara Donti sore ini.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Masih di Dangdut Nusantara untuk sahabat budaya dimanapun berada. Masih Deng Beta. Baru Deng Beta di sini, Basudara, dari jam 5 sampai Deng jam 12 malam. Batamang Basudara semua di edisi hari ini, mudah-mudahan semua aktivitas lancar dan tugas-tugas juga lancar, semua beres. Lalu hari ini hari Kamis ya, berarti untuk yang menikmati atau menjalani WFH besok ya, semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, work from home ya. Oke, Bapak Saudara, kita masih di Dangdut Nusantara. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut di Santero Nusantara.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Di sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Mbak Sundara, jangan sekali-sekali meremehkan tertawa. Tertawa ya, orang ketawa tertawa itu biasanya bagus ya Mbak Sundara. Akan punya manfaat juga bagus untuk kesehatan ya. Yang pasti kalau di tengah ketumpung aktivitas yang padat, tekanan pekerjaan itu pasti saja ada. Hingga berbagai persoalan hidup, banyak orang lupa bahwa menjaga kesehatan itu yang selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Salah satu kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele yaitu tertawa. Dan ternyata Mbak Sundara, tertawa ini memiliki manfaat besar for ketumpung kesehatan baik fisik maupun mental. Tawa bukan hanya ekspresi kebahagiaan, tapi juga akan menjadi mekanisme alami tubuh untuk mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Kita masih di Purwampa, di sini bersama Deng Beta dalam Dangdut Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Iya, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita. Siseng pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Siseng tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat motongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Betul saya tahu ya. Banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sis tuh makan sih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

sebagai salah satu buah yang kaya nutrisi dan sering menjadi pilihan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Tapi sayang banyak yang menyadari kalau akan pembagian kulit selama ini tuh dianggap limbah. Ternyata nih Mbak Saudara, akang itu menyimpan beragam kandungan bermanfaat yang sayang sekali kalau dibuang. Kulit buah naga itu ternyata diketahui mengandung berbagai senyawa alami seperti antioksidan, serat flavonoid, polifenol, serta pigmen beta-sianin yang berperan penting dalam melindungi katompung tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan tersebut bahkan disebut memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan dengan daging buahnya. Nah, kalau katong lansir dari Alo Dokter nih, Mbak Saudara, salah satu manfaat utama dari kulit buah naga adalah sebagai sumber antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas. Antioksidan ini akan berperan menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan, sehingga bisa menurunkan risiko berbagai penyakit kronis, sekaligus membantu memperlambat proses dari penuaan dini. Mbak Saudara masih dengan katong di Pro Ampa, suara budaya Maluku, karena katong Indonesia.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara, lembaga pemasyarakatan lapas kelas 3 geser berkomitmen dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang aman, tertib, dan profesional. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif petugas pengamanan pemasyarakatan pemula lapas geser Abdul Salim yang didampingi langsung oleh Kepala Lapas Geser Nober Hasanda dalam pengukuhan pengurus pusat dan wilayah Ikatan Pembina Keamanan dan Pengaman Pemasyarakatan Indonesia atau IKPIPASI yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas secara virtual 8 Juli 2026. Pengukuhan organisasi profesi yang dipimpin langsung Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi dibentuk secara resmi sebagai wadah solid untuk meningkatkan standarisasi kompetensi, menyatukan visi misi, serta memperkuat kode etik petugas pengamanan di seluruh Indonesia. Partisipasi ini menjadi momentum penting karena Abdul Salim secara resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai bendahara IKPIPASI di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku. Kalapas Geser Nober Hasanda mengapresiasi atas dikukuhkannya salah satu jajarannya dalam kepengurusan wilayah tersebut. Menurutnya, kehadiran IKPIPASI adalah langkah strategis dalam menciptakan keseragaman standar keamanan dan kode etik bagi para petugas.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara balik lagi di Pro Ampa, masih dengan Beta Lisa Sihan di sini. Apa kabar Basudara sampai malam ini? Sampai di rumah? Selamat berkumpul kembali dengan numpung Basudara semua dan keluarga. Selamat menikmati malam ini di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku dan di Pustaka Maluku.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

Suara Budaya Maluku. Selamat malam for saudara semua yang baru saja bergabung nih, katong di sini. Apa kabar buat saudara? Iya, tadi katong sih info-info for saudara semua tentang buah naga tadi. Akampung kulit ternyata itu punya manfaat yang bagus juga, malah katanya tuh akang lebih bagus manfaatnya dari akampung isi. Jadi jangan remehkan. Kalau belum jelas, karena tadi kita informasikan bahwa saudara nanti bahwa saudara bisa baca di rri.co.id. Nah, sekarang ini bahwa saudara kita mau kasih informasi level bahwa saudara nih, membersihkan wajah itu menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketempung kesehatan kulit sehari-hari. Biar katong sibuk-sibuk juga, tapi ya katong juga harus menjaga katong kebersihan wajah. Banyak orang memilih menggunakan kapas sebagai alat bantu saat mengaplikasikan pembersih wajah, toner maupun micellar water karena dinilai praktis dan mudah digunakan. Jadi buat saudara, penggunaan kapas ini bisa membantu mengangkat ketempung sisa-sisa kotoran, minyak, debu yang menempel di permukaan kulit. Dengan gerakan lembut, kapas bisa membantu meratakan produk perawatan wajah tanpa memberikan tekanan berlebihan yang dapat membuat iritasi. Nah, meski demikian, para ahli kecantikan mengingatkan supaya kapas ini digunakan dengan cara yang benar. Jadi menggosok wajah terlalu keras itu justru berisiko menyebabkan kemerahan dan juga iritasi, terutama buat saudara yang punya kulit sensitif. Karena itu disarankan untuk mengusap wajah halus saja, palang-palangsa, secara perlahan mengikuti arah tekstur dari kulit. Dan selain memilih teknik yang tepat, kebersihan kapas juga itu harus diperhatikan. Kapas itu akan harus simpang bye-bye, jangan sampai akan kena debu. Karena percuma saja katong pakai kapas, katong tahu saja bersih padahal akan suka kena debu. Jadi gunakan kapas yang baru ya setiap kali membersihkan wajah. Hindari pakai kapas yang sudah digunakan, janganlah badaki. Langkah sederhana ini membantu mengurangi risiko perpindahan kotoran maupun bakteri di permukaan kulit. Oke, Pak Saudara, masih dengan di Pro Ampa di Pustaka Maluku. Nanti kita kembali dengan informasi-informasi lain.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras, berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambang kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawaku.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku terus yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, baru langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau ketemu ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kenal benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Ketong kerja itu kan tergantung buah pala, kalau ketong keras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya, kalau buah palanya tipis, berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
3: akan pun sari,
1: sari
3: air juga kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal, tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ,
3: ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, sasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat pada kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja. Hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morel. Pala bukan sekedar rempah. Di Morela, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

Tari Lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari Tide-Tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama Lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun

Malam ini kita ngajak buat saudara untuk sedikit flashback ya, ingat masa dulu-dulu, ini masalah tahun lalu. Ya, berpuluh tahun yang lalu ya, Mas Saudara. Tepatnya di tahun 1984. Jadi, Mas Saudara, ada sebuah foto lawas yang memperlihatkan kawasan pesisir Batu Merah, Kota Ambon, di tahun 1984 kembali mengundang nostalgia masyarakat. Foto itu dibagikan oleh akun Facebook History of Maluku dan Malut. Dan akan dapat banyak sekali tanggapan dari warganet yang mengenang suasana Ambon tempo dulu. Dalam foto itu terlihat hamparan pantai yang masih alami sekali, dan kita bahkan bingung ya Akang, karena ini Batu Merah kampung jiku sebelah mana ya itu tuh. Jadi di situ dapat lihat hamparan pantai yang masih alami dan sejumlah anak-anak yang bermain di tepi laut. Latar belakang perbukitan dan pemukiman sederhana, Balong sepadat sekarang ini, Mas Saudara, dan ini menjadi gambaran kehidupan masyarakat Batu Merah masa itu. Kondisi laut yang jernih, kawasan pesisir yang masih bersih, masih lapang, menjadi perhatian banyak pengguna media sosial. Dan salah satu warganet, Jamal, mengenang ramainya kawasan tersebut pada malam hari. Menurutnya, lokasi itu menjadi tempat favorit warga untuk mencari sontong dan ikan, bermain layang-layang, mandi di laut, sampai melakukan berbagai aksi salto dan lompat di air. Bahkan Antua mengingat ada warga yang berenang menuju kapal-kapal yang bersandar dengan menggunakan ban dalam maupun jerigen sebagai pelampung. Saudara, kenangan serupa juga disampaikan oleh salah satu warganet namanya Bapak Simon Samuel. Anto bilang sebelum kawasan Pasar Madika mengalami reklamasi atau pengeringan, wilayah yang dikenal sebagai belakang Kota Ambon itu merupakan tempat mandi favorit masyarakat pada masanya. Favorit loh, Mas Saudara. Nah, sekarang kira-kira siapa yang berani mandi di situ? Nah, sementara ada lain. Ibu Heni Telakua, Antu bilang kerinduan Antu terhadap kondisi Ambon di era masa-masa itu. Menurut Antua, saat itu daratan maupun laut di Kota Ambon masih sangat bersih, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir. Nah, ada komentar yang bilang, dengan nada bercanda, Antu bilang bahwa masa ketika foto itu diambil, pangkatnya masih Sersan 2. Nah, unggahan itu memancing respon hangat dari pengguna Facebook lainnya yang terus membagikan kenangan mereka tentang Kota Ambon di tahun 1980-an. Jadi warga Mas Saudara, foto lawas itu sing hanya menjadi pengingat akan perubahan wajah Kota Ambon dari waktu ke waktu, tapi juga menjadi arsip berharga yang merekam kehidupan sosial masyarakat waktu itu. Banyak warganet berharap dokumentasi sejarah seperti ini terus dibagikan supaya generasi muda bisa mengenal suasana Ambon tempo doloe, sekaligus menghargai nilai sejarah yang dimiliki daerah, ketumpun daerah ini. Jadi begitu, Mas Saudara. Dan kibanya buat Mas Saudara yang masih bersama-sama nih, katong, di malam hari ini atau masih di Pro Ampa, deng Walang Pro Ampa.

Amboti adalah alat tradisional berbentuk bakul yang terbuat dari daun kelapa. Cara buatnya, daun kelapa dilepas tulangnya, kemudian daun kelapa itu dianyam sampai berbentuk yang dinamai kamboti atau bakul. Kamboti ini biasa dipergunakan oleh petani sebagai tempat mengisi hasil-hasil kebun seperti keladi, singkong atau kasbi, serta cengkeh dan pala. Alat tradisional ini masih terus dipergunakan, terutama di negeri-negeri atau pedesaan.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang.

0: Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias, dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya, salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang perang Salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan. Karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang, apalagi Maluku. Ini menggunakan ini kan parang Salawaku. Dan memang parang Salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambangkan kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita, adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang Salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian Cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian Cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian Cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian Cakalele. Cakalele itu kan merupakan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka, karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Estetik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi semangat bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya menumbuhkan karakter semangat perjuangan masih membangun kemerdekaan. Kan jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Sarawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Sarawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Sarawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Sarawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Don't tunggu lama, kapai. Slaken sa. Selamat malam. Bakudapa lagi di Martawana Pro Ampa edisi hari ini, malam ini Demeta di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Bagaimana Mas Saudara? Lanjut ya? Oke, lanjut. Masuk di 311544 Martawana Pro Ampa. Selamat malam.
1: Selamat malam. So lama.
0: Lama.
1: Eh salah apa salah awakku parah. Kita kira tuh tadi kita yang menyiar.
0: Sing aja kasih los dulu los.
1: Iya. Kita sampai semua komplain tadi kira kita padahal Ibu Lisa.
0: Iya. Bagaimana? Lanjut.
1: Oke.
0: Lagu dulu kapan?
1: Jangan komplain, Mai. Jangan, Mai. Langsung juga.
0: Langsung, oke. Okay. Siapa?
1: Oke. Okay. Lagu Sayangkane juga dari Narue.
0: Sayangkane. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Narue.
1: Iya, kayaknya itu.
0: Narue kan Narue.
1: Tulis saja Sayangkane.
0: Iya.
1: Ada?
0: Sudah lanjut, nanti kita cari, pasti ada.
1: Pasti ada, barang kita surekos berkali-kali ada tuh.
0: Oh, iya.
1: Oke, okay, yang pertama buat Ibu Lisa yang sedang nyiar. Ya. Dan juga di Pro 1 sampai menyiar Ibu Lisa?
0: Ya ampun, di Pro 1. Oh, kayaknya kakak dia.
1: Oh ya, oke. Okay. Yang pertama Caca Ayu Dimasoi, selamat malam. Diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga. Dan kawan-kawan, selamat malam, diberkati. Om Deden, tengah-tengah, selamat malam, diberkati selalu. Pak Marcel, selamat malam bos, diberkati selalu. Mama Marni dan kakak Rere Pasten, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva di Talake, di Wai Haong, Syarif Hidayat juga di Talake, selamat malam, semuanya diberkati. Kakak Eva di Wai Haong, kakak Inca Karpan, juga selamat malam, diberkati. Pak Jumaidi di Kebun Cengke, selamat malam diberkati selalu. Ibu Popi di Om Jeffrey Ahuru, selamat malam diberkati selalu. Adik Enca di Bentas, selamat malam diberkati selalu. Aldino di Rumah Tiga, selamat malam diberkati selalu. Ada juga siapa ya? Mr. Gasok yang ada di pincat ini, satu lagi itu Tony juga, selamat malam diberkati. Vina dan pacarnya yang di Kebun Jeruk itu, selamat malam diberkati. Ibu Wiga di Wonosobo juga, selamat malam diberkati selalu. Fiona di Kupang, selamat malam diberkati. Mulandari, Jingga, Bunda El sama Vika di Manado, selamat malam, diberkati. Bu Stevi yang di Hades, selamat malam Bu, diberkati selalu. Satelnya Oni di Kamal, selamat malam. Bagaimana Ibu Lisa, lagu ada?
0: Ada, siap.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Danke banyak. Fabio di Suli, Bung Fabio, sayangkane, rasa sayangkane. Oke, lanjut, masih di 311544. Lanjut lagi, selamat malam, Matawana Pro Ampa. Edge, Matawana Pro Ampa.
2: Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
0: Malam, dengan siapa ya?
2: Orang Puncak.
0: Puncak mana, Tuni?
2: Benar sekali.
0: Oh. Mr. Gasol.
2: Iya, Kakak Lisa kah?
0: Iya, betul.
2: Bagaimana Kakak Lisa? Kedam.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Oh, aman.
0: Iya, aman. Mr. Gasol, ya, sehat-sehat kah?
2: Ya?
0: Sehat-sehat kah?
2: Kemana?
0: Sehat-sehat kah?
2: Oh, sehat selalu, puji Tuhan juga.
0: Iya, mantap. Silakan.
2: Mas Gasok ini orang keberapa nih? Baru monitor.
0: Orang kedua.
2: Orang kedua. Ya. Secara orang pertama tadi kalau nggak salah orang Suli ya, Kak Kalisa.
0: Orang Suli tuh.
2: Wih. Dia pun fans pulang lah, dia main bateria.
0: Barang fans apa ya?
2: Kawannya dia aja.
0: Betul lupa lah.
2: Pasti dia monitor itu. Oke lah, Kalisa.
0: Fans apa?
2: Siapa?
0: Mister Gasot.
2: Iya, Espan.
0: Oh, mantap mas. Masih melaju kah?
2: Masih, oh, iya. Dia kasih pulang Portugal loh.
0: Oh iya, betul. Siap.
2: Nanti mainnya lu,
0: Sip. Lanjut.
2: Lagu dulu ya.
0: Ya. Oh iya, lagu.
2: Oke, Mister Gasot minta lagunya. Apa?
0: Lagu apa?
2: Lagunya. Ya inilah, Cinta Semata Wayang aja.
0: Cinta Semata Wayang.
2: Ya.
0: Oke.
2: Oke, salam ya.
0: Ya.
2: Yang pertama untuk Kak Alisa, seorang diri yang lagi bertugas. Selamat malam dan selamat menjalankan tugas dan pulang hati-hati jalan. Sampai ketemu bersama keluarga di, kalau nggak salah di Wayame ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, Kak Alisa, ya. Semoga Tuhan Yesus berkati dalam perjalanan.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Iya. Terus untuk yang baru lewat, selamat malam. Terima kasih salamnya Bung Fabio.
0: Ya.
2: Terus itu Marcel di Suli. Selamat malam Pak Marcel, kau lagi monit. Ini King Kong yang dulu dirindam nih Pak Marcel. Kalau masih ingat. Ya, terus untuk Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya, kalau Fabio sebut begitu, makanya kita ngikut Fabio saja.
0: Ya.
2: Terus untuk Bunda El di Manado bersama teman-temannya juga, selamat malam, salam kompak selalu, kalau lagi monit gabung. Terus untuk ini Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam Bu Wika, kalau lagi monit gabung. Bung Kris Pati di NTT, selamat malam Bung Kris. Ayu di Masohi, selamat malam bersama keluarga. Kakak Rere di Pasuteng, selamat malam Kakak Rere. Bu Marni di Transi juga. Kakak Linda, adik Linda di Oka Lorong Skes, selamat malam adik. Mei di Benteng, di Bentas, selamat malam. Kalau lagi mau nih gabung, sudah lama hilang dari udara. Eva Talake, Eva Ngehao bersama ya, apa ini yang
0: siapa?
2: Ini loh, siapa namanya? Yang laki-laki, saya lupa ya.
0: Yang laki-laki ada dengar malam ini.
2: Siapa namanya, saya lupa.
0: Tinggal di mana tuh?
2: Calake.
0: Oh, Syarif.
2: Ah, Syarif.
0: Hidayat kalau tidak salah.
2: Iya, Syarif Hidayat. Selamat malam Bung Syarif. Jangan marah ya, Mr. Gazet. Sekali-sekali udah lupa karena memorinya udah penuh.
0: Iya.
2: Nah, terus untuk Bung Dewa Hujan di Kota Namrea, Bung Deden di tengah-tengah, Pak Junaidi di Kebun Cengkeh. Iya. Selamat malam juga. Beta bisa gila. Nggak usah sebut namanya, udah tahu tadi dia. Fabio juga udah sebut tadi itu.
0: Iya.
2: Selamat malam. Mas Yono di Gemba. Udah lama nggak pernah nongol itu. Selamat malam Mas Yono. Bunda Popi di Skip. Adik Inka di Karpan. Selamat malam juga. Bung Tony, tetanggaku di Tuni. Bung, besok malam baru main. Fansnya itu.
0: Ada yang sponsor kapan ya?
2: Ada. Terus untuk keluarga Bapak Syed Alfons di Villa Puncak Tuni. Bersama keluarga. Selamat malam. Terus untuk seluruh komuniti Mata Warna Perompak yang Mr. Gasek tidak bisa sebut namanya satu persatu, salam kompak selalu. Itu aja kakak, terima kasih.
0: Yes,
2: ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Dadoh.
0: Dadoh. Di Puncak Tuni ada Mr. Gasot ya. Kata lanjut lain. Sabar kita terus namanya kita lupa. Puncak Tuni, katong kasih los dulu, biar yang telepon tunggu lama. Selamat malam, Mata Warna Perompak.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan
3: Mata Warna Perompak.
0: Iya betul.
3: Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, apa kabar?
3: Iya, bagaimana? Nona muda, ibu muda.
0: Pak Junaidi, Junaidi.
3: Jadi, ini seberapa? Ketiga beta toh?
0: Iya, penelpon ketiga.
3: Deka, Deka, Dewa.
0: Ya.
3: Oke.
0: Ya, apa tuh Dewa?
3: Lagu. Lagu Because Because I Love You dari LK siapa featuring siapa supa kua kah kan?
0: Oh Love You kalau saya salah Willy ya, supa kua
3: Because I Love Because I Love You.
0: Iya iya iya
3: siapa di LK toh
0: LK dengan Willy supa kua.
3: Ah, Willy Sopakua. Makanya beta bilang Sopakua itu. Nah, beta kirim salam.
0: Ya.
3: Untuk ketempunya Ibu Lisa, selamat malam dan harapan sehat selalu.
0: Dankie.
3: Siapa yang baru lewat? Dewa? Bun Dewa?
0: Bukan.
3: Di mana?
0: Yang baru lewat itu Mr. Gasot.
3: Oh ya, sudah. Bun Dewa, selamat malam dan harapan sehat, sehat ya. Mr. Gato juga ada salam Pak Junaidi ke siang itu. Dia lupa lagi.
0: Kayaknya ada kapa. Tadi paling lama jadi.
3: Iya, soalnya
0: semua, di absen semua. Beliau, apa?
3: Beliau tuh salam satu dia berpikir barangkali 5 jam ke apa. Baru sepikir lama baru Pak Junaidi dia lewat. Ini oh. Alah, ini, maaf ya, Bapak Mr. Gatot ya, selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Pak Bio juga, disuli, selamat malam juga ya. Ada siapa lagi? Deden Tinga-Tinga juga, selamat malam, harapan sehat selalu. Ada... Ibu Ketum punya Kak Rere juga, selamat malam. Ibu Marni juga, selamat malam ya. Ada siapa? Devi juga di Air Besar, selamat malam. Ketum punya Bung Willy yang ada di Wayame, selamat malam ya. Ada Ketum punya Mbak siapa ya di Monosobo nih? Mbak Wika, selamat malam dan harapan sehat. Ibu Els, Ibu Nda Els juga di Manado, selamat malam harapan sehat. Ibu Ratna juga Kales Jingga, selamat malam harapan sehat. Ada kita punya Ibu Esther Lita juga di Bitung, selamat malam dan harapan sehat. Selalu ada siapa lagi? Nasrun juga yang ada, Bu Nasrun ya di Sulawesi Tengah, selamat malam dan harapan sehat ya. Ada siapa lagi? Syarif, Jung Syarif yang ada di Telake, selamat malam. Ada Eva Alias Pratiwi yang ada di Telake, selamat malam dan harapan sehat. Lalu siapa-siapa lagi? Ada lagu toh?
0: Ya, ada.
3: Ya. Terima kasih, itu dulu ada Pak Krispati yang ada di NTT. Selamat malam dan harapan sehat juga ya. Lalu siapa lagi? Ada di Suli satu nih, beta lupa lagi nih. Ah. Oke, Fabio. Itu dulu, terima kasih. Bukan Fabio, satu lagi.
0: Marcel?
3: Pak Marcel. Maafu Marcel. Iya. Bu Marcel, selamat malam dan harapan sehat ya. Di luar daripada itu, ya barangkali biasa sebut, yang penting sudah ada dalam hati ya.
0: Yeah.
3: Itu dulu kira-kira ya, selamat malam.
0: Siap, selamat malam.
3: Amato, dado.
0: Amato, dado. Iya, Bapak Junaidi. Lalu ada lagi, kita baca SMS dulu, SMS lagi, pesan WhatsApp. Selamat malam kakak, dengan Master X di Neklan, Negeri Lama. Mau salam untuk teman-teman, ada Martin, Armando, Michael, Novo, and Sarves di alamatnya masing-masing. Selamat malam saja, terus buat yang tercintaku ada mama dan adikku Ingrid di Haltim, dan keluarga semua Tuhan berkati selalu terus buat teman-teman Pro 4 dimanapun kalian berada. Punya selamat malam, dan buat kakak Nona penyiar, terima kasih, dan kalau pulang hati-hati di jalan, God bless you. Kakak Beta minta Donci Timur, bye Sunday, bye bye Sunday, bye Tanah Timur lagi, bye. Oke deh. Ya, Mr. X di Neklam. Mr. X di Neklam. Ada lagi yang mau bergabung ya Tong? Sebelum kita putar lagu, bagaimana? Ada lagi? Kalau saya nggak ada, Beta langsung putar lagu saja. Buat yang su bergabung dengan Tong di sini, dangke banyak-banyak. Langsung atau putar lagu yang pertama? Sayangkane, rasa sayangkane. Jampi mana-mana, masih deng katong di Pro 4 Matawana.

0: Matawana, silakan bergabung lagi buat yang mau bergabung nih, Katong. Selamat malam, Matawana Pro Ampa. Matawana Pro Ampa, selamat malam. Oh, putus. Lanjut lagi, yang berikutnya masih di Katong di Matawana Pro Ampa, kita masih buka jalur. Masih ada sekitar berapa menit lah ya? Masih lama lah. Masih sekitar 17 menit lagi, Purba Saudara. Silakan bergabung nih, Katong. Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
1: Malam, Matawana.
0: Malam, Matawana. Bung Steph.
1: Kakak tahu.
0: Iya, tahu.
1: Oh iya, kakak apa kabar?
0: Silakan.
1: Apa kabar?
0: Baik-baik saja.
1: Oh iya, iya.
0: Iya.
1: Sama siapa di situ, kakak? Sama siapa di situ?
0: Sendiri.
1: Halo?
0: Iya, sendiri saja nih. Seperti biasa toh.
1: Halo.
0: Halo, halo. Putus. Oke, lanjut lagi yang mau bergabung nih Katong di Matawana Pro Ampa, masih dibuka jalurnya. Lanjut, halo, selamat malam Matawana Pro Ampa.
1: Halo, kakak jaringan.
0: Jaringan. Oke, oke, oke, siap. Lanjut, lanjut.
1: Saya buat market kacot di Puncak Tony, Bang. Fabio juga. Lo kakak?
0: Kenapa?
1: Bang Fabio di Pak Marcel, Andewa, Pak Yunedi, selamat malam. Mas Topi, Kakak Rere, Bona Marne, selamat malam. Will di Wayame, Tepat di Wayawang, Syarif, Encia di Pentas, selamat malam Bang Deden. Halo kakak?
0: Iya, ada dengar nih.
1: Kakak dia putus. Sampai tak punya radio, ada rusak kali.
0: Iya.
1: Terus buat siapa? Dinda di rumah tiga. Cincis, Lauren, selamat malam. Juga di Sapero juga. Kakak, bisa minta lagu?
0: Iya, boleh.
1: Kalau kakak yang bagus apa ya? Kalau kakak yang bagus apa lagu?
0: Lagu apa ya?
1: Yang kakak punya.
0: Saya bisa yang lain?
1: Ya?
0: Nanti beta putar ya. Ada lagunya, okay. Judul apa ya? Beta Pigi?
1: Oh, cukup lah. Yang penting kakak tuh. Okay, kakak punya tuh.
0: Oh iya ya, siap.
1: Oh iya, oke okay, kakak.
0: Oke, dangge.
1: Oh, makasih kakak.
0: Iya, selamat malam. Ya. Iya, Mister lagi. Bung Steph di hati besar. Lanjut lagi dengan penelpon berikutnya yang mau bergabung nih Katong. Tadi Bung Steph, ada Fabio, ada Mister Gasot, ada Bang Junaidi, Mister X, Will di Wayame, lalu yang tadi tuh baru bergabung nih Katong, Bung Steph di Hatbest. Iya. Lanjut. Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
2: Selamat malam.
0: Malam. Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Pan Dinanian.
0: Siapa siapa? Suara paling kecil nih.
2: Iya, ini kecilin mah. Tergantung jaringan lagi.
0: Sing jaringan tapi suara kecil. Sing aja kasih jauh kah bagaimana nih?
2: Mungkin juga.
0: Siapa di mana? Sorry.
2: Pan Dinanian.
0: Fam.
2: Sam.
0: San.
2: N. Sam.
0: Sam.
2: Sam. S-A-M.
0: Oh, Fam.
2: Iya, ya.
0: Ayo ampunnya. Fam, di mana?
2: Lama. Mau ntar lagi ini, bro.
0: Di mana? Fam, di mana?
2: Di Nania.
0: Oh, Nania. Oke.
2: Iya.
0: Sip. Lanjut.
2: Mau minta lagu. Lagu, bro?
0: Iya, lagu apa?
2: Ada begini deh, cinta terlepas di Pelabuhan Banda.
0: Cinta tak lepas di Pelabuhan Banda.
2: Ya.
0: Oke, lanjut.
2: Segitu saja.
0: Oh, segitu saja. Oke.
2: Ya.
0: Oke, danke. Iya. Cinta terlepas di pelabuhan Banda. Oke. Lanjut lagi. Dan siapa lagi yang mau bergabung di 3115444 Matuana Pro Ampa? Kalau saya ada, katong lanjut deh putar lagu lain. Oh, masih ada. Oke. Katong terima siapa nih? Halo, selamat malam Matuana Pro Ampa. Halo, Matuana Pro Ampa.
3: Iya.
0: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Oke, dua guys.
0: Ya?
3: Kosong.
0: Bagaimana? Bagaimana?
3: Orang kedua nih.
0: Oh, orang kedua Mr. Gasot.
3: Benar.
0: Iya. Silakan.
3: Daripada lagi kosong tuh.
0: Iya.
3: Iya. Karena saya monitor itu. Bisa gila baru masuk.
0: Iya.
3: Karena tinggal beberapa menit tadi sudah berakhir.
0: Betul.
3: Iya, makanya spesial untuk yang baru masuk. Keadaannya bagaimana? Prosesnya apa yang main atau pulang? Terus untuk Kak Risa spesialnya, selamat malam Kak Risa. Kak Risa bisa minta lagu ya?
0: Lagu apa tuh?
3: Minta lagunya Bali Siaga. Kabari Rudinandosa.
0: Lagu apa?
3: Kabaresi 731
0: Kabaresi. 731
3: Kabaresi. Iya, dari Rudinandosa.
0: Iya. 731.
3: Ya, itu aja Kak Risa. Terima kasih. Selamat malam, Dado.
0: Dado, selamat malam, Mr. Gasot. Iya, dan kibanya for semua yang sudah bergabung nih katong di Matamana Pro Ampa, katong harus tutup karena su 10 menit lagi jam 11 malam. Dan kibanya for semua yang sudah bergabung nih katong yang su request lagu juga mengisi katong pun suasana malam di Matamana Pro Ampa. Ini sekali ini katong baku dapat lagi di edisi berikutnya Matamana Pro Ampa. Sekarang katong putar lagu yang tadi sudah request sama tamang-tamang yang tadi sudah bergabung nih katong. Dan ke selamat menikmati lagu-lagu dari Matuana Pro Ampa.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

Sobat saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Di penghujung program acara siaran Pro Ampa di edisi hari ini 9 Juli 2026. Sebab lagi kita akan segera menghilang dari udara untuk nanti menuntaskan siaran hari ini.

edisi siar Kamis 9 Juli 2026. Kadang harus berpisah dengan harapan Pak Kuda Palai besok hari di hampir siang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90.1 MHz. Akhirnya, Pak Saudara, selamat malam for semua. Terimalah salam kebersamaan Katong, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Pro.

Selamat hampir siang Pak Saudara Gandon semua dimanapun Pak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon program 4. Tetap teman-teman Pak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini Jumat 10 Juli 2026 melalui frekuensi 90,1 MHz. Pak Saudara Gandon semua selamat mengikuti ketemu acara dan terimalah ketemu salam. Sekali merdeka tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam buat Pak Saudara kami semua. Jumpa lagi di Metani Menilet di edisi siar hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Bertanggung-tanggung Pak Saudara dong, dari sekarang yang nanti terakhir di jam 11 dengan acara-acara yang sudah kita siapkan buat Pak Saudara. Mengawali jumpa ke Tuhan di pagi ini, ada kanjoli pagi di mana lagu-lagu religi terkhususnya buat Pak Saudara umat muslim akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara bersama. Selamat pagi Pak Saudara, selamat bergabung dengan Pak Tuhan di perempat RRI.

عاليا جدا في سماء الحقيقة. يوما سيعذبونك، يقطعون يديك ورجليك،

malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

di tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

0: Bah, saudara, kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Maluku yang masih memiliki tunggakan pajak mulai dari 6 Juli hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Maluku masih memberikan keringanan berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, menyatakan pemerintah Provinsi Maluku telah memperlakukan program pemberian insentif pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2026.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Iya, baik, Mas Saudara, saat ini kita ada di acara selanjutnya, yakni Tabahus Pagi, ya, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan beta kasih perpas Saudara dong di kabar pagi ini, ya. Semoga kabar pagi ini Mbak Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Tidak ada suatu makhluk pun di dunia ini yang mampu bertahan hidup tanpa air. Air mampu membuat kita melepaskan dahaga. Air membersihkan, menyegarkan, serta menghidupkan. Tanpa air, tidak ada yang mampu bertahan hidup. Atau mungkin kita melihat setangkai bunga. Hidupnya sangat singkat, tapi memberi keindahan kepada dunia, serta menebar keharumannya bagi siapa saja. Beberapa hari kemudian, bunga layu dan mati. Hidupnya sangat singkat, tapi penuh arti.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Lalu peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Biar sini dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih, yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya. Beta mau kasih penjelasan pada teman-teman.
2: Mah, kenapa tanti itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
3: Oh, itu namanya Papa Lili.
2: Papa Lili?
3: Iya.
2: Apa itu Papa Lili, Ma?
3: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
2: Tanti itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
3: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
2: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
3: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
2: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
3: Iya.
2: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
3: Oke,

0: Fitri. Pro 4 FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Batuk, saudara, batuk berdahak merupakan salah satu keluhan kesehatan yang cukup sering dialami masyarakat. Nah, terutama saat daya tahan tubuh menurun atau ketika terjadi infeksi saluran pernapasan. Nah, kondisi ini sebenarnya jadi mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan lendir, kuman maupun partikel asing yang menumpuk di saluran napas. Meski umumnya tidak berbahaya, batuk berdahak yang berlangsung cukup lama dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, saudara, selain mengkonsumsi obat sesuai anjuran tenaga kesehatan, sejumlah cara alami juga dapat kita lakukan untuk membantu meredahkan gejalanya, saudara. Nah, dilansir dari Halodoc, ya, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperbanyak konsumsi air putih. Asupan cair yang cukup membantu mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Tubuh yang terhindari dengan baik juga mendukung proses pemulihan dari infeksi. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.
1: Kapitano, polisi! Kau siapkan diri! Kita juga! Kau akan usah meletup!

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari, akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi pendidikan.
1: Hey, what up, yo?

0: Abang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Pak Saudara, penghormatan terhadap martabat manusia dinilai jadi salah satu pilar utama yang menentukan keberlangsungan sebuah peradaban. Hak asasi manusia bukan sekedar konsep hukum dan politik, melainkan pengakuan atas nilai dan kehormatan setiap individu. Pengamat budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Hari Waluyo menyatakan bahwa penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan harmonis. Menurutnya, pengembangan terhadap hak-hak tersebut dapat memicu munculnya berbagai persoalan sosial.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis, walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi hingga saat ini belum ditemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat. Pada prinsipnya, kemiskinan merupakan suatu situasi yang perlu diperhatikan dan diatasi dengan baik agar angka kemiskinan pada negara berkembang khususnya tidak terus naik seiring dengan naiknya populasi manusia.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, su cek puskesmas ka belum?
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan, di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu ke sing, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: Oh, Coco Sanchez.
4: Coco Sanchez, sip. Kasih adik, ya. Kasih.
3: Oke, sip.

0: 90,1 FM. Pro4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi buat saudara ada rekan hati yang memang kurang enak badan ya. Oke, dan buat saudara lanjut ya, Beta Henci hadir teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Menit yang ke-40 dari pukul 8 pagi, dan jangan kemana-mana ya buat saudara, nanti informasi-informasi akan kita kasih.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Lancang cakar diri.
2: Woyong.

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kaku pink sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Baik saudara, gembira wisata volume 4 berlangsung di kawasan Gong Perdamaian Ambon kembali menyorot perhatian masyarakat melalui program kegiatan yang memadukan seni budaya hiburan dan promosi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan event yang digelar pada 1-4 Juli 2026 ini menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi wisata sekaligus menggelarkan ekonomi kreatif di Maluku.